0: tuun ya hune tuai samun ke hune ngamik tanak itu rem ngan tuan sedin prait sahau itu ni sepadan terah tanak jin sadaya long damik cito mulai kedayah bak libang itu inah kenamit tirah taman kirai kenat kebari opok hune itu lah kepe be episode tengkat sepadan jin sahau tapi kekat irah kepenilah pengejaau lah Malaysia Melayu itu bawa kekat kepeni tuai kino mah tuak kapong hune pun tong tanah itu ngamik tanah itu mah tuak kapong kenal hak ni tuak kapong mohon habis tong tekat irah menteri pengejaau Malaysia itu boya barak itu main tanah itu tapi main tanah inah bena nak dengan ami main tanah iri hala ria tanah me itu tengi gini yah kecitai ami pun tanah itu hak perintah ami pijit tebai perintah inah kena juk palu kena juk alat tajam kena juk lah kau tong iot batu bek ke pehe homo inah kemek barak bek kau kuasa ami penantu pun kuasa
1: the penans
2: yeah.
1: What can we do, they are free. I mean, we don't force people, this is a free society, so as I said, it's up to them. But if they choose to be free to go from three to three, what can we do?
3: Buah aku jalan ke sini mulailah ke penitu buah aku bersatkan yang biar kita nak tu aku biar aku makan ayam kewam anak kewam pun tanah tu biar no jalan bui usah kepe itu no usah ke aku kari aku ya kekinan yang biar tanah ke yang ngebebak bak ke litut matahan ke moko matahan ke muri
1: say openan jungle wanderers of the tree, what would the future hold for thee? Would you choose to carry on with primitive tradition or cast that aside and join our civilization?
3: Matahan ke moko matahan ke muri